nggak percaya, nggak percaya. Lihat punya orang lain kali ya. Bikin yang nggak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Suka banyak kemungkinan. Tahu batasnya. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak di luar? Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita.